dipikir bahwa gue berdua tuh gak takut gitu. Jadi lo bahan enggak fikir cewek-cewek gila cewek syaiti enggak hujan disi macam belok lo enggak ada lo berbaku di dalam enggak isu juga di desok yang telah dipengbaku rodohi sa'afil ardu yufsida fiha yang masih kita yang berdiaju lati jeri tu sepe yusi baje yang berdiaju lati bantofi daje lati bantofi daje lati bantofi daje.